watasan kasih asta ini. Nina yang baik pahnya kasih asta. Kunanta kicha kaniki. Gracias Dios ni. Kasih ciwas kaiki mantan. Wih.